Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan membaca pada kesempatan ini hadis yang kedua dari kitab Bulughul Maram dalam Babu Al-Miyah dari kitab At-Taharah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un akhrajahu al-thalathatu wasahahahu Ahmad. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Diriwayatkan As-Salasah, tiga imam, yakni Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai rahimahumullah. Wa sahahahu Ahmad, dan disahihkan Ahmad, al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kalimat innal ma, kata Al-Syaikh Ibn Uthaymin rahimahullah, yakni jinsul ma, jenis air, karena alif lam di situ, inna al ma, alif lam pada kata al ma adalah lil jins, sehingga mencakup semua macam-macam air. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal pembahasan, di awal kajian. Kemudian kalimat tahurun ay mutahhirun, yang dimaksud dengan suci di sini, sesungguhnya air itu suci, maksudnya suci zatnya sekaligus mutahhir, dia mensucikan. Kemudian kalimat berikutnya pada lafadz hadis ini, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kalimat syai'un, tidak ada apapun yang dapat menajiskannya, ini menggunakan nakirah. Syai'un, ini kan nakirah ya, bertanwin, tidak menggunakan alif lam. Dalam konteks, dalam susunan penafian, sehingga kalau ada susunan seperti ini memberi faedah umum, sifatnya umum. Maka kata beliau rahimahullah, kullu syai'in yaqa'u fil ma' fa innahu la yunajjisuhu.
maka segala sesuatu yang jatuh di dalam air, maka ia tidak menajiskannya, membuat air itu menjadi najis. Tapi di sini ada catatan penting yang diingatkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Wa minal ma'lumi anna hadzal 'umuma ghairu muradin bila syak. Namun sebagaimana sudah dimaklumi bahwasanya keumuman ini bukan itu yang dimaksud. Artinya bukanlah yang dimaksudkan dengannya bahwa itu berlaku secara mutlak. Secara mutlak. Karena bila seandainya ada sesuatu yang najis yang jatuh ke dalam air dan merubah sifat dari air itu, maka dia menjadi najis berdasarkan ijma'. Ana ulangi. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, li'annahu law waqa'a fil ma'i najasatun faghayyaratuhu. Kalau seandainya jatuh di dalam air sesuatu yang najis dan merubah sifat dari air itu, fa innahu yakunu najisan bil ijma, maka dia menjadi najis berdasarkan ijma. Maka atas dasar itu, maka keumuman yang tadi kita katakan bahwa kalimat syai' nakirah fi siyaqin nafi fata'ummu, ini susunan nakirah atau lafadznya nakirah dalam konteks penafian, maka bersifat umum. Namun keumuman itu makhsusan bima taghayyara bin najasah, dia dikhususkan dengan sesuatu naam yang merubah sifat dari air itu dengan sebab najis yang masuk di dalamnya, sehingga fa innahu yakunu najisan bil ijma, dia menjadi najis berdasarkan ijma. Maka karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang minyak samin, tentang lemak samin, lemak dari minyak samin yang terjatuh ke dalamnya seekor tikus, terjatuh di dalamnya tikus, naam, bangkai tikus, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulquha wa ma haulaha, buanglah tikus itu beserta yang ada di sekitarnya. Naam, li'annaha hiya wa ma haulaha satakunu najisah, karena dia akan menjadi najis. Li'annaha idza matat, karena dia tikus itu bila mati maka dia akan membuat bau, naam, menimbulkan bau busuk serta akan membuat bau pula lemak dari minyak samin itu. Tayyib. Ini sebagai sebuah contoh, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin dan naam ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa fawaid, beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah annal ma'a tahurun mutahhirun min kulli najasatin, bahwasanya air itu suci dan mensucikan dari segala bentuk najis. Ia bisa mensucikan segala bentuk najis, baik itu najis yang sifatnya mughalladhah, yang diistilahkan dengan najis mughalladhah yang sifatnya berat. Seperti apa contohnya najis mughalladhah? Seperti najisnya anjing yang cara pensuciannya saja, naam barakallahu fikum,
tidak sekedar hanya disiram biasa satu kali cukup, tapi bahkan 7 kali yang disertai pula dengan tanah atau pasir pada salah satunya. Atau juga dia mensucikan segala najis yang sifatnya mukhaffafah, yang sifatnya ringan. Nah, seperti apa najis mukhaffafah itu? Seperti najis anak kecil yang belum makan makanan. Dia belum makan makanan, kemudian keluar darinya najis, kencing ataupun naam. Barakallahu fikum. Kalau kencingnya itu bila dia masih sebatas mengandalkan atau konsumsi ASI tanpa makanan pendamping, maka cukup diperciki dengan air. Naam. Karena memang sifatnya mukhaffafah, maka dengan air itu menjadi suci. Atau najis yang berada di antara mughalladhah dan mukhaffafah, yang di antara keduanya, dia bisa mensucikan baik itu dari hadas ataupun dari najis. Mensucikan dari hadas ataupun dari najis. Maka air itu suci sekaligus mensucikan. Kemudian berikutnya yang kedua, wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah dari hadis ini pula adalah annal asla fil ma at-taharah, hukum asal air itu adalah suci. Hukum asal dari air adalah suci. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan tentunya. Atas dasar itu, bila kita ragu tentang suatu air, tentang sebuah air, apakah air ini suci ataukah najis ya? Ada air, kemudian ada keraguan, ada kebimbangan, muncul pertanyaan ini suci apa tidak ya? Maka kita berpegang kepada hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Hukum asalnya bahwasanya air itu suci. Kemudian faedah yang ketiga, pelajaran penting yang ketiga, bahwasanya air bila berubah dengan sesuatu yang suci, maka dia suci. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada apapun yang menajiskannya. Tapi catatannya tadi apa? Catatannya adalah bahwa yang merubahnya itu, yang masuk ke dalamnya itu adalah sesuatu yang tahir, yang suci. Kemudian faedah berikutnya, sucinya air bila seseorang merendam tangannya di dalam air, dia mencelupkan tangannya setelah bangun dari tidur malam dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bila seseorang bangun dari tidur malam untuk mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga mencucinya sebanyak 3 kali. Jadi para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah sunnah, naam, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita bangun tidur malam, itu tidak boleh untuk mencelupkan tangan ke dalam bejana secara langsung, tapi harus disiram terlebih dahulu. Tidak boleh langsung memasukkannya ke dalam air, ke dalam bejana. Naam.
Namun demikian, berbicara tentang sifat air yang suci tadi, kalau seandainya ada orang yang kemudian tiba-tiba memasukkan tangannya tanpa mencucinya terlebih dahulu sebanyak 3 kali, maka terkait hal ini, kata Asy-Syaikh rahimahullah, lakinna Rasul alaihi salatu wassalam lam yaqul innal ma'a yanjus. Tetapi Rasulullah tidak mengatakan bahwa air itu menjadi najis. Rasulullah hanya melarang dari mencelupkan tangan ke dalam bejana. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa ia najis, air itu menjadi najis karena sebab seseorang memasukkan tangannya ke dalam bejana setelah bangun dari tidur malam, berarti dia dakhala fi umumi hadzal hadits an yakuna tahiran baqiyan ala tuhuriyatihi. Maka ia masuk ke dalam keumuman hadis ini bahwa dia suci, tetap dalam kesuciannya. Air itu tetap dalam kondisi suci. Kemudian barakallahu fikum, faedah selanjutnya, bolehnya mengkhususkan as-sunnah dengan al-ijma'. Bolehnya mengkhususkan as-sunnah dengan al-ijma'. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunajjisuhu syai'un. Ini kan dalil dari as-sunnah bahwa air itu suci dan tidak ada apapun yang dapat menajiskannya. Tetapi kita katakan bahwa hadza makhsusun bil ijma'. Keumuman yang ada pada lafaz tadi dikhususkan oleh ijma'. Li'anna al-ma'a idza taghayyara bin najasati fa innahu yakunu najisan, karena air bila berubah sifatnya karena sebab najis yang masuk di dalamnya, maka dia menjadi najis. Air itu menjadi najis. Naam. Namun dari mana hal itu kita dapatkan? Kita mendapatinya barakallahu fikum dari ijma' para ulama. Dari ijma' para ulama. Walaupun tentunya barakallahu fikum, walaupun pengkhususan ini masih diperdebatkan juga sebenarnya tentang keberadaannya dikhususkan oleh ijma'. Kenapa demikian? Karena kata Syekh, li'anna hunaka nususan tauma'u ila anna ma taghayyara bin najasah fa huwa najisun kama sanadzkuruhu insyaallah fi ma ba'd. Karena di sana ada nas-nas yang memberikan isyarat bahwasanya air yang berubah sifatnya karena sebab najis, maka dia najis. Itu ada isyarat-isyarat dalam nas-nas yang lain sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah setelah ini. Naam. Kemudian berikutnya kita akan beralih pada atau beranjak pada hadis yang ketiga. Demikian penjelasan-penjelasan pada hadis yang kedua. Kita akan berpindah atau beranjak pada hadis kedua. Berkata al-Imam Al-Hafidz
Ahmad ibnu Ali ibni Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Hafidh ibnu Hajar, nama beliau adalah Ahmad ibnu Ali ibni Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala al-Syafi'i, salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Hadis yang ketiga, kata beliau, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada apapun yang dapat menajiskannya kecuali apa yang mengalahkan. Barakallahu fikum, baunya atau naam, baunya dan rasanya dan warnanya. Ana ulangi, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Dengan menggunakan waw, kalimat ghalaba mengalahkan maksudnya merubah. Jadi sesungguhnya air itu tidak ada apapun yang bisa menajiskannya kecuali yang merubah baunya dan rasanya dan warnanya. Diriwayatkan Ibnu Majah dan dilemahkan, didhaifkan oleh Abu Hatim, Imam Abu Hatim rahimallahu al-jami'. Walil Baihaqi, dan diriwayatkan pula al-Imamul Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan kecuali bila berubah baunya atau rasanya atau warnanya karena sebab najis yang masuk di dalamnya. Tayyib. Sebelum kita baca penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala

Kita sebutkan sedikit tambahan faedah yang disebutkan oleh Al-Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, yang beliau juga adalah sejawatnya Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam dari Syarah Bulughul Maram, beliau memiliki kitab yang berjudul Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Syarah beliau dari kitab yang ana punya itu sebanyak 7 jilid. Ada 7 jilid. Beliau menyebutkan tentang darajatul hadis, derajat hadis ini. Awalul hadithi sahihun, penggalan awal dari hadis ini adalah sahih. Wa ajzuhu dha'ifun, namun bagian akhirnya lemah. Ini maksudnya pada lafaz yang kita baca di awal, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sampai ini bagian yang sahih. Dilemahkan, yang kemudian pada bagian akhirnya dilemahkan Imam Abu Hatim. Maka kalimat illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali yang merubah baunya dan rasanya dan warnanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala an-Nawawi ittafaqa al-muhaddithuna ala tad'ifihi, para ulama ahli hadis bersepakat tentang lemahnya lafaz ini. Lemahnya lafaz ini. Li'anna fi isnadihi Rasyidain bin Sa'ad muttafaq ala dha'fihi. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Rasyidain Ibnu Sa'ad yang disepakati tentang kelemahannya. Namun kata beliau, wa naqala Ibnu Hibban fi sahihihi al-ijma'a ala al-amal bima'nahu. Namun Al-Imam Ibnu Hibban menukilkan dalam sahih beliau ijma', menukilkan ijma' tentang diamalkannya kandungan lafaz tersebut. Walaupun secara jalur periwayatan dia secara sanad lemah, tetapi maknanya digunakan berdasarkan ijma' para ulama. Demikian pula kata Al-Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, berkata Siddiq Hasan, Siddiq Hasan Khan, salah satu ulama dari India rahimahullah, dalam kitab Ar-Rawdah, beliau mengatakan ittafaqal ulama'u ala dha'fi hadhihi ziyadah, para ulama bersepakat tentang lemahnya tambahan tersebut, lakinnahu waqa'al ijma'u ala madmuniha, tetapi telah ada dan terjadi ijma' tentang kandungannya, yakni digunakannya kandungan yang ada di dalam riwayat atau lafaz tersebut. Wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fikum. Dari sini kita menyebutkan beberapa kata ijma' tadi. Naam. Bahkan terkadang dalam sebuah riwayat hadis, naam, ada sesuatu yang bersifat umum tetapi dia dikhususkan oleh ijma' para ulama. Ana ingin mengingatkan satu poin penting. Naam, walaupun sebetulnya ya memang nyata-nyata dusta dari orang-orang yang ingin merendahkan, namun penuh dengan kedustaan, musuh-musuh dakwah sunnah yang selalu mereka dengan dengung-dengungkan dengan istilah Wahabi-Wahabi. Naam, bahwasanya orang-orang Wahabi itu, kata mereka, salah satu dari mereka, naam, sempat beberapa hari lalu ana melihat rekaman
kedustaan atas nama yang mereka katakan Wahhabi, bahwa Wahhabi itu katanya di samping sesat juga jahat. Di samping sesat juga jahat. Mereka orang-orang yang kurang lebih maknanya memangkas sumber rujukan agama. Jadi misalnya begini, gubernur menurunkan mengucurkan dana 4 miliar untuk pembangunan jalan, dibuatlah dipakai 2 miliar pembangunan jalan, 2 miliarnya dipakai. Enggak diambil, apa namanya, enggak digunakan, tapi diambil enggak digunakan untuk membuat jalan, disembunyikan. Jahat tidak? Jahat. Maka ini juga sama Wahhabi itu. Mereka selalu mendengung-dengungkan, selalu ngajak ayo kembali kepada Quran dan Sunnah, menunjukkan bahwasannya mereka orang-orang yang mengingkari ijma' dan qiyas. Karena rujukan agama itu katanya Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Fabarakallahu fikum. Apa yang kita baca, kita pelajari pada hari ini, naam, kita sendiri tentunya merasa lucu dengan orang-orang seperti ini yang ingin merendahkan dakwah sunnah, namun tidak malu untuk berbohong, atau memang benar-benar tidak mengerti tentang dakwah as-salafiyah dan dakwatus sunnah, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan beberapa, kita sebutkan mulai pembahasan hadis kedua, bagaimana Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, bagaimana Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala juga menukilkan. Naam, bahkan Al-Imam An-Nawawi barakallahu fikum, ucapan Al-Imam An-Nawawi yang mereka menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, naam, salah satu dari imam mazhab Syafi'i, namun sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan, kita tidak fanatik kepada salah satu mazhab. Semua mazhab kita pelajari, bahkan yang sedang kita pelajari adalah kitab mazhab Syafi'i, karya salah satu imam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar rahimahullah. Kita belajar kajian hari Sabtu dan Ahad, Riyadhus Salihin, karya Imam An-Nawawi, salah satu imam besar mazhab Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Tayyib. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi secara kesimpulan

طيب كتا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إن الماء لا ينجسه شيء. Sesungguhnya air itu tidak ada apapun yang dapat menajiskannya. Namun Syekh mengingatkan, qarin bainahu wa bainal hadithil awal. Naam. Ini gabungkan dan iringkan dia dengan hadis pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am innahu tahurun la yunajjisuhu syai'un." Pada lafaz yang sebelumnya tadi, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Sehingga wa ala hadza fayakunul ma'na innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sehingga makna hadis yang sedang kita bahas dalam hadis yang ketiga ini itu sama dengan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Li'annahu idza kana la yunajjisuhu syai'un fa huwa tahurun. Karena bila tidak ada apapun yang menajiskannya berarti dia suci. Idza laysa indana illa tahur wa najis. Karena tidak ada di sisi kita pembagian air itu kecuali air yang tahur dan tentunya juga mutahhir dan najis. Air yang suci serta air yang najis. Kama yatabayyanu minal ahadith, sebagaimana yang akan sebagaimana yang jelas di dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya kata Syekh, kaifa yantaqilu al-ma' min at-tuhuriyah ila an-najasah. Bagaimana air berpindah atau beralih dari kesucian kemudian beralih berpindah kepada kenajisan. Dari tadinya suci berpindah atau berubah menjadi najis. Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya? Qala, beliau mengatakan, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kecuali yang

Labbaik melafadzkan apa yang dia niatkan dengan suara yang keras. Adapun selainnya tidak. Itu pun lafadznya apa yang dimaksud? Ucapan tadi, labbaika umratan, bukan nawaitul hajj atau yang semisalnya, bukan. Tapi ucapan apa? Labbaika umratan. Labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika umratan wa hajjan. Dan boleh bagi dia untuk mempersyaratkan, untuk mempersyaratkan, yaitu ketika berniat itu dia beri syarat, beri qaid. Qaidnya adalah fa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Kalau aku terhalangi oleh satu halangan, maka tempat tahallulku, tempatku halal adalah di saat aku mendapat halangan. Nah, yang fungsi dari syarat ini adalah kalau dia terkendala, tidak mampu menyempurnakan haji dan umrohnya karena sakit, misalnya sakit yang sudah gak bisa, sudah sakit benar-benar yang enggak bisa melanjutkan manasiknya, atau kecelakaan misalnya. Ya. Maka saat itu dia tidak terkenai kewajiban apa-apa. Dia langsung berstatus halal dan tidak terkenai kewajiban apa-apa. Kemudian disukai pula mustahab seseorang di miqat itu ketika dia hendak ihram, ketika mau meniatkan ihram dan melafadzkan labbaika hajjan, itu adalah setelah salat. Salat apa saja? Setelah salat, salat apa saja? Naam. Sehingga ihramnya itu setelah salat. Ihramnya adalah dilakukan setelah sholat. Sholat apa? Sholat apa saja? Dua rakaat. Ya. Sehingga kalau dia memang setelah sholat fardu, maka lakukanlah, atau bertepatan dengan sholat fardu, maka lakukanlah ihramnya setelah sholat fardu tersebut. Atau sholat sunnah, misalnya bertepatan dengan waktu duha, dia sholat sunnah duha dua rakaat lalu berihram. Atau salat sunnatul wudu lalu dia berihram. Nah, demikian disunnahkan.

Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan kalau tidak bertepatan dengan sholat apapun, maka dia sholat dua rakaat lil ihram. Sholat dua rakaat lil ihram. Ini menurut sebagian atau menurut pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama menyatakan lah, saya sesuaikan dengan sholat apa saja yang bertepatan dengan itu. Imma sholat faridah atau sholat nafilah. Ini berlaku untuk semua miqat. Adapun untuk miqat Dzulhulaifah ada kekhususan. Ya, miqat di Dzulhulaifah ada kekhususan, yaitu salat dua rakaat di situ, baru kemudian ihram. Ini berdasarkan hadis. Ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi

للأقيط يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل أمرة في حجة رواه البخاري. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Wadi Al-Aqiq yang itu ada di Dzulhulaifah, kata beliau bahwa malam tadi datang seseorang, datang utusan dari Rabbku mengatakan salli fi hadzal wadi al-mubarak, salatlah di lembah yang mubarak ini, wa qul dan katakan umratan fi hajjatin, umratan fi hajjatin, berumrah, umrah di dalam haji, yakni umrah yang masuk dalam ibadah haji. Ini khusus untuk miqat dzulhijjah juga, sehingga diistilahkan sunnatul ihram. Namun apabila melihat zahir hadis ini sangat jelas di sini sebabnya adalah karena tempat, yaitu salli fi hadzal wadil mubarak, salatlah di lembah yang mubarak ini, sehingga ini khususiyatul makan. Berikutnya di antara sunnah pula ihram dia selain dilakukan setelah salat dua rakaat, nah dilakukan pula ketika dia sudah istawa ala markubihi, sudah duduk tenang di atas kendaraannya. Ya, sudah duduk tenang di atas kendaraannya. Maka ketika itulah dia berihram dengan ucapan labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika hajj umratan wa hajjan, tergantung jenis manasiknya. Ya, ini sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ahallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina istawat bihi rahilatahu qa'imatan. Ya. Nabi berihlal ketika beliau sudah berada di atas rahilahnya, kendaraannya, qa'imatan, dengan tegak. Ya, tegak di atas kendaraannya. Di sini sudah kokoh di atas kendaraannya. Dan di sana ada satu sunnah pula yang ini ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada tarjamahnya. Kata beliau bab at-tahmid wat-tasbih wat-takbir qabla al-ihlal inda rukub ala dabbah. Bab bertahmid, bertasbih dan bertakbir sebelum ihlal, sebelum ucapan labbaika umratan. Tatkala sudah inda rukub ala dabbah, ketika naik kendaraannya. Naik kendaraan itu mengucapkan labbaika umratan, terlebih dahulu apa? Bertahmid, bertasbih dan bertakbir. Ini sebagaimana beliau riwayatkan pada bab tersebut, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an. Nah, saat itulah ketika dia berihram, saat itulah dia diberi pilihan, atau sebelum itu seorang yang melewati miqat itu ada dua kemungkinan. Di luar bulan-bulan haji, ya, di luar bulan-bulan haji, sehingga di apa namanya Safar, apa di bulan Muharram, Safar dan seterusnya, bulan Ramadan, ya. Maka kalau dia melewati ihram, melewati miqat dan berihram, maka itu ihram umrah. Ihram apa? Umrah. Berihram umrah.

Ini kalau di luar bulan-bulan haram. Apa bulan-bulan? Ihram haji, maka tidak terwujud ihram itu, tapi tetap menjadi ihram umrah. Kalau dia di bulan Ramadan berihram haji, la yanqid, enggak terwujud dan tetap menjadi ihram apa? Umrah. Nah. Ini kemungkinan pertama. Karena memang umrah itu berlaku sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Adapun kemungkinan kedua, apabila dia berihram atau melewati miqat di bulan-bulan haji. Ya, di bulan haji dengan batasan yang sudah kita sebutkan, yaitu kapan? Syawal hingga Dzulhijjah. Syawal mulai kapan? Sejak awal Syawal, sehingga sejak malam Idul Fitri sampai Dzulhijjah. Kapan yang dimaksud Dzulhijjah? Hingga tanggal 10, yakni sampai menjelang ghurubus syams tanggal 10 Dzulhijjah. Maka saat itu, itulah bulan-bulan haji. Nah, apabila dia melewati miqat, maka saat itu dia diberi tiga pilihan. Imma dia menempuh haji tamattu, atau menempuh atau mengambil haji qiran, atau haji ifrad. Diberi tiga pilihan tersebut. Dan kemarin sudah kita isyaratkan tentang maknanya. Apa itu haji tamattu? Ya, mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Haji tamattu yani al-mutamatti. Orangnya disebut al-mutamatti. Perbuatannya disebut at-tamattu. Ya. Maknanya adalah at-tamattu bil umrah ilal hajj. Dia menikmati umrah kemudian lanjut haji. Ini tamattu. Apa maksudnya? Wa huwa an yuhrim fi ashhuril hajj bil umrahnya itu di bulan haji tersebut, ya ikhwan. Sehingga dia misalnya datang bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah melewati miqat, saat itu dia berihram umrah. Berihram umrah, dia selesaikan umrahnya, tawaf, sa'i, kemudian mencukur, ya. Lalu setelah itu dia tahallul. Setelah itu dia tahallul, kemudian dia berhaji di tahun itu juga. Berihram haji di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Nah, sehingga dia di satu kali safar, ya, di satu kali safar dia menunaikan dua ibadah, yaitu umrah dan haji. Sekali safar. Yang dilakukan safar itu di bulan-bulan haji. Karena seharusnya umrah ada safarnya, haji juga ada safarnya. Namun dia dalam sekali safar dia menunaikan dua ibadah sekaligus. Ya. Hanya saja apa? Dipisah oleh tahallul. Dipisah oleh tahallul. Nah, karenanya dia wajib membayar hadyu. Membayar hadyu. Ya. Yang sering diistilahkan dam tamattu. Sering diistilahkan apa? Dengan dam tamattu. Yang ini dam ini adalah dam syukron, bukan dam jubron. Dam syukron maksudnya apa? Bersyukur. Bersyukur dua hal. Yang pertama, dia dengan sekali safar bisa dua ibadah sekaligus. Ya. Yang kedua, karena dia ada jeda, menikmati masa-masa jeda itu. Menikmati masa

0: masa jeda tersebut. Apa maksudnya jeda? Jeda dari masa-masa sesat, dari status muhrim, yaitu ketika dia bertahallul dari umrohnya. Ya, bertahallul dari umrohnya. Karena itu di sini disebutkan haji tamattu. Ya. Yang pertama, amaliyah dia adalah ya'tamir. Dia berumrah. An yuhrim bil umrah wahdaha fi ashuril hajj. Sehingga dia berumrah saja, berihram umrah saja di bulan-bulan haji, wa hiya Syawal wa Dzulqa'dah wal ashrul awal min Dzulhijjah. Wa yaqul, sehingga dia di miqat mengatakan labbaika umratan. Wala yahtad an yazid mutamattian biha ila al-hajj. Enggak perlu ditambah kata-kata ini. Cukup dia mengatakan labbaika umratan. Tidak perlu ditambahi kata-kata mutamattian biha ila al-hajj. Enggak perlu ditambahi kata-kata ini. Karena apa? Dia memang sudah di hatinya sudah ada niat mau berhaji nanti di hari-hari haji, yaitu tanggal 8 nanti. Fa idza wasala Makkah, orang yang mutamatti, kalau dia nyampe di Mekah, apa berbuat amal dia? Amal dia tawafa wa sa'a lil umrah. Dia langsung tawaf dan sa'i untuk umrah. Sehingga tawafnya adalah tawaf umrah, tawaf rukun, rukun umrah. Dan sa'inya sa'i rukun umrah. Ya. Wa halaqa aw qassara. Lalu dia mencukur atau memendekkan rambutnya. Ya. Dengan itu dia tahallul halal. Maka dikatakan wa halla kullul mahdzur hatta nisa. Yani nisa maksudnya istrinya. Halal untuk semua larangan ihram halal. Termasuk istrinya halal untuk dia. Ini tahapan pertama bagi tamattu. Kemudian yang kedua wa yahuj. Lalu dia berhaji. Fa idza kana yaumut tarwiyah, kalau sudah tiba hari tarwiyah, wa huwal yaumu tsamin min dzulhijjah, yaitu tanggal 8, ahrama bil haji wahdahu. Dia berihram haji saja. Tadi di sejak dari miqat dia berihram umrah saja. Laksanakan ibadah umrah, selesai tahallul, halal. Dia berarti manusia halal, pakai baju biasa, semua halal, boleh pakai menyawangi, boleh semuanya. Tapi dia tetap berada di Mekah. Begitu tiba tanggal 8, ini sudah hari-hari haji, maka dia berihrama bil haji saja. Dengan mengatakan apa? Labbaika hajjan. Ya. Dari mana dia berihram itu? Min makanihi ladzi huwa fih. Di tempat dia berada. Karena dia termasuk teranggap sebagai ahlu Mekkah. Seperti ahlu Mekkah. Ahlu Mekkah di mana tadi ihramnya? Kalau untuk haji dari Mekkah. Dia posisi di Mekkah, maka dia berihram di situ. Nah, wa ya'ti bi jami' a'malil hajj, ketika itu dia lakukan semua amal-amal haji. Berangkat ke Mina, ke Arafah, ya, kemudian tanggal 10 nanti beramal-amal haji tanggal 10 dan seterusnya. Ini tahapan kedua. Kemudian yang ketiga, wa 'alaihi hadyun, dia wajib membayar hadyu. Ya, wal hadyul wajib syatun, satu ekor kambing, ya, yang tujzi fil udhiyah, yaitu kambing yang memenuhi syarat syarat udhiyah, sama persis. Au subuk badana, sepertujuh unta. Au subuk baqarah, atau sepertujuh sapi. Fa ilam yajid, kalau dia tidak mendapati, maksudnya tidak mendapati hewan untuk hadyu, enggak ada, dia cari enggak ada, enggak nemu. Atau dia enggak mendapati harganya, artinya enggak, dia enggak punya harta yang cukup untuk membeli seekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Maka apa? Fasiyamu thalathati ayyam fil hajj, dia berpuasa 3 hari di hari-hari haji. Wa sab'atin idza raja'a ila ahli, ditambah 7 hari kalau dia kembali ke rumahnya, ke tanah air. Nah, ini manasik pertama. Ya, dia mengambil pilihan ini. Ini sesuai apabila jarak kedatangan dia ke miqat dengan hari-hari haji jaraknya jauh. Imma di Syawal atau di Dzulqa'dah misalnya, atau di awal-awal Dzulhijjah. Ini juga sesuai. Yang kedua, al-qiran. Ya, al-qiran. Al-qiran maknahu, maknanya adalah an yuqarrin bainal hajji wal umrah jami'an, menggabungkan dua manasik sekaligus, yaitu manasik haji dan umrah. Sehingga wa huwa an yuhrim bil umrah wal hajji jami'an, dia berihram haji dan umrah sekaligus. Sehingga dia melewati miqat itu berihram haji dan umrah sekaligus. Yaitu apa? Mengatakan labbaika umratan wa hajjan. Sejak di mana? Di miqat. Kalau tamattu tadi di miqat mengatakan apa? Labbaika umratan. Sehingga dia sejak di miqat itu umrah saja. Musim haji atau tarwiyah haji saja. Tapi dilakukan di tahun yang sama di bulan-bulan haji. Nah, ini mirip dengan ini. Qiran mirip dengan tamattu. Hanya saja bagi qiran tidak diselingi tahallul. Tidak diselingi apa? Tahallul. Maka qiran sejak awal dia sudah menyatakan labbaika hajjan wa umrat, atau hajjan wa umratan wa hajjan. Ya. Karenanya disebutkan di sini lahu suratan, ada dua bentuk. Yang pertama an yuhrim bil umrah wal hajj jami'an fa yaqul labbaika umratan wa hajjan. Ini bentuk pertama, suratul ula. Memang sejak awal dia sudah labbaika umratan wa hajjan. Bentuk kedua an yuhrim bil umrah awalan, di miqat dia ihram umrah labbaika umratan. ثم يخشى أن يفوته الوقوف لو قضى الأمرة. Kemudian dia di tengah jalan khawatir kalau saya selesaikan umrah, khawatir enggak nutut, enggak nututi wukuf dia. Maka apa? فيدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. Maka ketika itu dia masukkan haji ke dalam umrohnya. Tapi dengan syarat apa? Sebelum masuk tawaf. Yani sebelum melaksanakan tawaf. Sebelum melaksanakan tawaf. Tawaf umroh. Ya, misalnya dia datang di tanggal 7 malam. Ya, ini malam 8. Ya, malam 8. Dia sudah labbaika umratan. Ternyata apa? Nyampe Mekah pagi hari. Nyampe Mekah pagi hari. Nah, wah ini kalau saya selesaikan umrah enggak nutut ini. Sudah waktunya apa tarwiyah? Atau sudah bahkan sudah mau wukuf misalnya. Maka dia apa putuskan? Saya masukkan ibadah haji. Maka dia ubah menjadi apa? Qiran. Dia sertakan ibadah haji di dalam ibadah umrohnya. Maka apa? Dia mengubah statusnya. Dia masuk Masjidil Haram tawaf, tapi bukan tawaf umroh, namun tawaf kudum. Namun apa? Tawaf kudum. Maka di kemudian setelah itu langsung dia berangkat ke masyair. ke Mina. Makanya dikatakan wa yahuj, kemudian dia berhaji. Nah, atau sebelum itu idza wasala ila Makkah tawafa tawafal qudum, sehingga ketika dia sampai Mekah dia tawaf qudum. Wa sa'a lil umrah walil hajj, dan boleh dia lanjutkan dengan sa'i. Nah, sa'inya ini bernilai sa'i umrah dan haji. Sa'inya bernilai sa'i umrah dan haji. Naam. Thumma yabqa ila ala ihrami. Kemudian tetap dalam ihramnya, enggak tahallul. Ini bedanya dengan tamattu. Dia tidak tahallul. Nah, dia tetap ihram. Ya. Yeah. Atau mirip dengan gambaran kedua ini bagi wanita. Wanita pertama dia mau umrah saja, mau tamattu umrah saja. Jak dari miqat umrah. Menjelang sampai Mekah dia mengalami haid. Mengalami haid, otomatis dia enggak bisa tawaf dan sa'i. Ditunggu. Ya. Yeah. Harapannya apa? Selesai haidnya. Ternyata sampai menjelang tanggal 8 atau sampai tanggal 8 dia belum selesai dari haidnya. Berarti enggak bisa umrah dan enggak bisa tawaf dan haji. Maka saat itu dia ubah niatnya menjadi memasukkan haji. Memasukkan haji, maka dia langsung berhaji, maka dia fa idza kana al-yawmus samin kharaja lil masyair, dia berangkat ke Masyaril Haram. Ya. Dia langsung berangkat. Kenapa? Karena dia kan masih nunggu statusnya tadi. Status masih nunggu, masih ihram. Sama orang kedua, ini tadi dia begitu selesai dari umrahnya, dia juga masih tetap apa? Tidak bertahallul. Dia tetap di umrahnya, di ihramnya. Ya. Paham ya? Dia masih di ihramnya. Maka dia begitu tanggal 8 dia enggak perlu ihram lagi. Karena dia masih berstatus muhrim, masih ihram, maka dia langsung berangkat ke masyar, ke masyair, yaitu Mina, atau boleh langsung ke Arafah. Ya. Wa akmala hajjahu. Lalu dia sempurnakan hajinya. Nah, sampai tawaf, yang itu tawaf ifadah sekaligus tawaf umrohnya. Sa'i, kalau dia tadi sudah sa'i, enggak perlu sa'i haji dan umrohnya enggak perlu. Tapi kalau dia belum sa'i, maka dia lanjutkan sa'i haji sekaligus sa'i umrohnya. Nah, kemudian wa alaihi hadyu, dia juga terkenai hadyu. Kenapa? Karena ada illah yang sama dengan tamattu, yaitu dia sekali safar melakukan dua ibadah sekaligus, yakni haji dan umrah, atau umrah dan haji, yang semestinya dia apa? Masing-masing itu ada safarnya, masing-masing ada safarnya. Maka dia pun terkenai hadyu atau terkenai dam syukron.
1: Ya, in kana jul yuhrim lil umrah faqat.
0: Ndak. Jadi ucapan labbaika umratan wa hajjan, ya, itu adalah ihlal, ya. Bukan niatnya itu sendiri. Niatnya tetap di dalam hati. Jadi ulama ada dua cara dalam menjelaskan bahwasanya ini adalah melafadzkan, mengikhbarkan apa yang dia ihramkan. Karena memang kata-kata ihlal, ahalla, itu mengeraskan. Makanya disebut hilal.

Orang yang melihat hilal itu pasti mengatakan hilal sudah terlihat. Nah, termasuk ketika haji, apa ungkapannya? Ahalla bil umrah, ahalla bil hajj. Maka memang ada raf'us saut itu. Sehingga ini bukan niatnya itu sendiri, niat tetap dalam kalbu. Ya, niat tetap dalam kalbu. Tapi apa? Ini melafadzkan apa yang menjadi pilihan manasiknya tadi. Satu. Atau tariqah kedua, ulama menyatakan naam itu melafadzkan niat tapi khusus untuk haji. Khusus untuk haji saja, tidak untuk yang lain. Karena ada kekhususan, yaitu Nabi ahalla mengeraskan suaranya. Demikian. Sehingga ucapannya pun seperti ini, yaitu apa? Labbaika hajjan atau labbaika umratan, bukan nawaitu. Ya. Paham ya? Bukan nawaitu hajj atau nawaitu umratan, bukan, tapi labbaika hajjan. Nah.

A'ful liha, biarkan liha itu sesuai apa adanya. Ya, biarkan liha itu sesuai apa adanya. Tidak dirapi-rapikan, tapi biarkan sesuai dengan apa adanya. Nah, sehingga enggak boleh dengan alasan apapun. Nah. Baik. Ini pertanyaan kedua, lafadznya kurang jelas.

Ya, ini wallahu alam, ana kurang faham maksud dari ini. Yang jelas seorang yang melewati miqat di bulan-bulan haji, ya, maka dia berihramnya tiga pilihan tadi. Namun kalau dia masih jauh dari waktu tanggal 8, ya, maka sebaiknya mengambil tamattu. Ya, mengambil tamattu. Ketika tamattu dia umrah dulu, ya, selesai umrah tahallul. Begitu tanggal 8 yang itu awal manasik haji, maka dia berihram lagi. Dia berihram lagi dengan apa? Ihram haji dengan mengatakan labbaika hajjan. Ini semua satu rangkaian. Kenapa dilakukan di bulan haji, di bulan-bulan haji, di tahun yang sama? Makanya kalau dia datang di bulan Dzulqa'dah umroh, kemudian hajinya tahun berikutnya, ini bukan mutamatti, ini mu'tamir, orang umroh sendiri. Makanya kalau dia, supaya dia mutamatti umroh di bulan haji, tahallul tetap di Mekah. Tetap di Mekah. Kemudian begitu tanggal 8 ihram haji. Kalau dia di masa jeda tahallul itu pulang ke negerinya, enggak jadi tamattu lagi. Boleh dia kembali? Boleh. Tapi dia teranggap haji ifrad. Dia teranggap haji ifrad. Nah, karena safar lagi dari tempat kembalinya. Nah, karena itu kalau dia di masa jeda itu tahallul itu safar, namun bukan, yakni meninggalkan Mekah, bukan jarak safar, meninggalkan Mekah tapi bukan jarak safar, maka labas, dia masih teranggap tamattu. Ya, masih teranggap tamattu. Misalnya dia dari Mekah ke Jeddah balik lagi, yang itu bukan jarak safar, maka tidak mengapa dia. Ya, dia boleh di tanggal 8 berihram haji dan teranggap itu mutamatti. Nah, teranggap mutamatti. Barakallahu fikum. Paham ya? Sehingga bedanya dengan qiran apa? Dengan qiran mirip dengan qiran, dia umrah kemudian haji, hanya saja apa? Tidak ada jeda tahallul. Karena itu di begitu masuk tanggal 8 dia enggak perlu ihram lagi. Dia tidak perlu ihram lagi karena dia statusnya masih muhrim. Baik. Tinggal haji ifrad insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.

0: تستطيع معي صبرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد, الحمد لله kita di tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau sudah masuk malam keempat. Kita di pertemuan ke-20 pada kajian fikih dalam kajian tadeling untuk ikhwah yang di negeri jiran, negeri Malaysia. Fa nahmadullah azza wa jal. Kita dalam kajian kita yang merupakan talabul ilmi, semoga kajian yang kita laksanakan di hari-hari ini, yang ini merupakan 10 pertama Zulhijjah, semoga kajian kita termasuk amal saleh yang kita laksanakan di tanggal di 10 awal ini, sehingga menjadi amal saleh yang lebih paling, yang lebih afdol dibandingkan yang lainnya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, dalam pembahasan fikih kita masih lanjutkan tentang yang berkaitan dengan ahkamul wudu, yaitu pembahasan tentang nawakidul wudu, masih membahas tentang pembatal-pembatal wudu. Maka sekarang kita bahas adalah tentang massul mar'ah, menyentuh wanita. Apa hukumnya? Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Nah, maka di sini ada beberapa adillah tentang menyentuh wanita kaitannya dengan wudu. Yang pertama, qauluhu azza wa jal, firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat atau di ayat ke-6 surat Al-Ma'idah, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Apabila kalian mengalami junub, maka bersucilah, yakni mandilah. Dan apabila kalian sakit atau dalam safar, atau salah seorang di antara kalian selesai dari buang air, ya, au lamastumun nisa, atau kalian lamastum wanita, ya, lamastum wanita. Nah, ini lamastum di sini, ya, yani kalau kalian sakit, safar, atau dari buang air besar, dan kalian lamastumun nisa, lamastum wanita, ya, dan kalian tidak mendapati air, maka fatayammamu sa'idan tayyiba, maka kalian hendaknya bertayamum dengan sa'id yang baik, yang bagus, yang suci. Ya, sa'id dan tayyiba, termasuk sa'id adalah debu atau tanah. Nah, di sini lamastum, ya, ada lamastum, ada memaknakan lamastum adalah menyentuh wanita. Sehingga kalau kalian mengalami ini, ya, apa namanya, dari ghaid, yakni berarti pembatal wudu, yaitu buang air besar atau menyentuh wanita. Ya, lamastum. Nah, namun gak dapat air, ya, kalian berarti dalam keadaan batal wudunya, atau dalam keadaan sakit, ya, atau safar, ternyata gak dapat air, maka kalian boleh bertayamum. Nah, syahidnya adalah di sini Allah sebutkan masalah menyentuh wanita. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhun min qabli an tamassuhun fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian menikahi kaum mukminat, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian sentuh, maka tidak ada untuk kalian terhadap mereka iddah yang harus mereka lakukan, kaum wanita itu lakukan, sehingga enggak ada iddah kalau dicerai dalam keadaan belum disentuh. Ya, tidak perlu ada iddah. Nah, yang harus melakukan iddah adalah ketika dicerai dalam keadaan sudah disentuh. Nah, kemudian itu nas kedua, yakni ayat Al-Qur'an. Kemudian nas ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail fa idza arada an yasjuda ghamaza qadamaha fa tadammaha. Muttafaqun alaihi. Qalat wa kanatil buyut biduni masabih. Naam. Kata Aisyah, beliau mengatakan, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dan apabila beliau hendak sujud, beliau pegang kaki Aisyah. Naam, dan beliau satukan, yakni beliau lipat kaki itu. Ya. Artinya sempit rumah beliau, sehingga beliau harus menyingkirkan kaki Aisyah yang sedang tidur. Istri beliau sendiri, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan dijelaskan oleh Aisyah bahwa rumah, ya, saat itu rumah tanpa lampu. Nah, ini rumah tangga Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, syahidnya di sini yang diambil satu kesimpulan hukum adalah beliau melakukan menyentuh sang istri. Istri beliau termasuk wanita. Istri beliau termasuk wanita. Maka ayat tadi itu umum wanita. Wanita. Demikian pula ini di Al-Maidah tadi. Demikian pula surat, kalau di surat Al-Ahzab jelas itu istrinya sebelum menyentuh istrinya. Nah, di ayat ini, di hadis ini menyentuh siapa? Nabi menyentuh istrinya. Tentu apa? Istri termasuk dalam keumuman wanita tadi. Taib, hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian ada berikutnya hadis Aisyah juga radhiyallahu anha qalat iftaqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil firash faqumtu atlubuhu fawaqa'at yadi ala akhmasi qadamai falamma faragha min salatihi qala ataki shaytanuki. Naam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur, maka aku pun berdiri mencari beliau. Ya, ini karena tadi kondisi rumah tanpa lampu, maka tanganku mengenai akhmasa qadamai, punggung tapak kaki beliau, punggung kedua tapak kaki.

Zainab radhiyallahu anha. Ya. Fakana idza sajada wada'aha wa idza qama rafa'aha, muttafaqun alaih. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anha radhiyallahu an qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam itu salat dia dalam keadaan menggendong Umamah bintu Zainab. Ya. Yang itu Rabibah beliau. Nah, syahidnya adalah berarti beliau menyentuh wanita ini. Nah, fakana idza sajada wada'aha wa idza qama rafa'aha. Kalau beliau sujud beliau letakkan, kalau beliau berdiri beliau pun menggendongnya. Muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ih thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau keluar berangkat salat dan tidak berwudu lagi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad melalui jalur Habib bin Abi Thabit. Namun beliau tidak mendengar dari Urwah bin Az-Zubair. Demikian kata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ilalil Kabir. Meski demikian terdapat hadis yang mendukung sanad tersebut, yaitu hadis Ummu Salamah dan hadis dari Hafsah. Ya, semuanya Ummul Mukminin radhiyallahu anhunna jami'an. Sehingga hadis ini dengan adanya pendukung-pendukung tadi bisa dinyatakan sebagai hadis yang hasan. Ya, ini tentang apa? Peristiwa Nabi mencium istrinya lalu tidak berwudu lagi ketika hendak sholat. Nah, berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyentuh wanita. Apakah itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ada beberapa madhab, ada beberapa pendapat. Al-madhabul awal, pendapat pertama, anna lamsal mar'ah mutlaqan yunqidul wudu. Bahwa menyentuh wanita itu secara mutlak membatalkan wudu. Ya, baik itu wanita yang merupakan mahramnya ataukah bukan. Baik itu istrinya ataukah bukan. Ya, baik itu wanita dewasa ataukah anak-anak. Ya. Pokoknya menyentuh wanita maka membatalkan wudu. Inilah pendapat Syafi'i, Wa Atha, Al-Auza'i, Makhul, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, wa juga Yahya Al-Ansari dan Az-Zuhri. Ini juga pendapat Ibnu Umar. Ya, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Dalil mazhab ini, pendapat ini, dalil dari pendapat ini adalah ayat di yang disebutkan pertama kali. Ya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ya, ini menyentuh dan disebut wanita, ya umum wanita, mutlak wanita yang bagaimanapun, baik itu mahramnya atau bukan mahramnya. Ya. Dewasa maupun anak-anak. Demikian pula secara bahasa al-lamas, menyentuh itu adalah dengan tangan dan yang lainnya. Ya, jika menyentuh di sini al-lamas itu adalah menyentuh dengan tangan. Demikian. Berarti apa? Menyentuh, menyentuh dengan tangan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, al-madhhabu tsani, at-tafsil, dirinci. Idza massaha bi syahwah naqadha wudhu'uhu au wudhu'ahu. Kalau dia menyentuhnya dengan syahwat, maka inilah yang membatalkan wudhu'nya. Adapun kalau dia menyentuhnya tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudhu'nya. Ini adalah pendapat Malik, pendapat Imam Malik dan

Salah satu riwayat dari Imam Ahmad, yang dalam satu riwayat Imam Ahmad diriwayatkan berpendapat dengan pendapat ini. Dan ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah, Sufyan al-Thawri, Al-Hakam, dan Al-Sya'bi dalam riwayat lain. Dan juga pendapat Abu Ubaidah dan Al-Qamah. Pendapat ini diriwayatkan pula dari sahabat Ibnu Mas'ud, namun dengan sanad yang munqati'. Ya. Pendapat kedua ini berdalil dengan semua dalil di atas. Ya, semua dalil di atas. Namun mereka memaknakan ayat ya aula mastumun nisa adalah apa? Menyentuh dengan syahwat. Ya. Menyentuh dengan syahwat. Sehingga di ayat itu bahwa aula mastumun nisa, kalian menyentuh wanita, ini termasuk yang mengharuskan berwudu. Sehingga kalau enggak dapat air harus bertayamum. Ya, maka menyentuh di sini adalah menyentuh dengan syahwat, kata mereka begitu. Sehingga harus berwudu. Nah, sementara dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi menyentuh atau mengecup istrinya lalu enggak berwudu lagi, itu mereka maknakan bahwa itu tatkala tanpa syahwat, begitu. Tanpa syahwat. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha ketika menyentuh kaki Nabi alaihi salatu wasalam, atau tatkala Nabi menyentuh kaki Aisyah, itu semua kalau tanpa syahwat sehingga tidak batal. Nah, barakallahu fikum. Pendapat ketiga, bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini lawan dari pendapat pertama, bahwa pendapat ketiga adalah menyentuh wanita ya, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Wanita manapun ya, wanita manapun ya, sehingga tidak membatalkan wudu, baik wanita itu mahramnya maupun bukan mahramnya, sama-sama tidak membatalkan wudu. Inilah pendapat Atha ya, dan Al-Hasanul Basri, serta pendapat Masruq dan Tawus, serta pendapat Ahmad dalam satu riwayat, dan juga Ibnu Jarir. Ini juga pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Mundhir dan Sa'id bin Jubair. Nah, mereka pendapat ini menafsirkan aula mastumun nisa adalah al-jima', menyentuh nisa adalah al-jima, itulah yang membatalkan wudu. Itulah yang membatalkan wudu. Pendapat ini dirajihkan pula oleh As-San'ani dan As-Syaukani. Dalil pendapat ketiga ini adalah hadis-hadis di atas tadi. Adapun ayat, maka maksud dari ayat tadi aula mastumun nisa, atau kalian lamastum, kalian lamastum para wanita. Yang itu yang diperintah untuk berwudu kalau ketika enggak dapat air maka bertayamum. Maka lamastum di sini maksudnya adalah aljima. Jadi kalau kalian lamastumun nisa yakni berjima, maka kalian itulah yang harus berwudu. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair. Nah, maka ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, pendapat yang rajih adalah pendapat yang terakhir, yaitu pendapat ketiga, karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, maksud dari ayat tadi adalah al-jima, aula mastumun nisa, yang ini membatalkan wudu dan harus berwudu, dan kalau enggak dapat air maka tayamum. Maka la mastum di sini adalah al-jima. Hal ini dikuatkan oleh ayat di surat Al-Ahzab.
Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhun. Wahai orang beriman, kalau kalian menikahi kaum mukminat kemudian kalian menceraikannya, min qabli an tamassuhun, sebelum kalian menyentuhnya, yakni sebelum kalian berjima. Sebelum kalian berjima. Sehingga dicerai sebelum berjima, terjadi jima, maka itu tidak mengharuskan adanya iddah. Sehingga masun nisa au lamasan nisa itu artinya al-jima. Inilah yang membatalkan wudu, bukan menyentuh dengan tangan itu, bukan. Ya. Sehingga ayat lamastumun nisa ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ya. Demikian pula pada ayat wa in talaqtumuhun min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna faridah fanisfu ma faradtum. Apabila kalian menceraikannya sebelum kalian menyentuhnya, yakni sebelum kalian berjima dengannya, dan kalian sudah menentukan untuknya mahar, ya, maka tapi belum dibayar, maka fanisfu ma faradtum, kalian bayar separuhnya. Nah, begitu. Nah, syahid dari ayat ini adalah penggunaan kata min qabli an tamassuhun, menggunakan kata mas, menyentuh wanita, yang maknanya adalah apa? Al-jima. Nah, demikian argumentasi tafsir Ibnu Abbas, Hibrul Ummah, dan Sa'id bin Jubair. Barakallahu fikum. Dan ini dikuatkan dengan hadis-hadis, ya, yang menyatakan, yang menunjukkan Aisyah menyentuh Nabi, Nabi menyentuh Aisyah. Ya. Yang itu tidak di ayat tidak dibedakan apakah mahram ataukah tidak. Ya, sehingga umum sifatnya. Sehingga tidak ada perbedaan antara mahram ataupun tidak. Yang penting wanita. Maka di sini ternyata apa? Menyentuh tidak membatalkan. Nah. Namun yang makna ayat, lo itu kan menyentuh di ayat. Maknanya adalah al-jima. Nah, barakallahu fikum. Ini alasan pertama. Alasan kedua, pendapat yang menyatakan tafsir rinci ada merinci, yaitu kalau dengan syahwat membatalkan wudu, kalau tidak tidak membatalkan wudu, maka ini butuh dalil khusus. Nah, sementara jelas tadi Nabi alaihissalatu wassalam dalam satu hadis, yang itu kesimpulan hadis itu adalah hadis yang hasan, bahwa beliau banyak mengecup atau mencium salah seorang istrinya tanpa berwudu lagi. Nah, padahal namanya menyentuh atau mencium istri seringnya dengan syahwat gitu. Kemudian alasan ketiga adalah bahwa menyentuh mahram dari kalangan wanita itu tidak membatalkan wudu dengan ijma ahli ilm. Ya, maka bagaimana di apa namanya sekarang mau dibedakan, bagaimana, apa dasar pembedaan kalau oh yang mahram batal, yang tidak mahram tidak, padahal ayat bersifat umum la mastumun nisa. Ya, sementara pendapat pertama menyatakan mutlak bahwa apa namanya menyentuh wanita menurut pendapat pertama, ya kan menyentuh dengan tangan, ini wanita siapa aja mutlak. Nah, karena ayatnya mutlak, sehingga wanita mahram ataupun dia mahram. Yang keempat, alasan keempat, bahwa Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah setelah, dalam tafsirnya setelah ketika menjelaskan ayat tadi aula mastumun nisa, ya, setelah beliau menyebutkan dua pendapat, nah, maka beliau katakan aula al-qaulain fi dzikri shawab qaulu man qala bi qaulihi aula mastumun nisa al-jima duna ghairihi. Naam. Bahwa di antara dua pendapat ini yang paling tepat
atau paling berhak untuk disebut sebagai pendapat yang benar adalah pendapat pihak yang menyatakan bahwa makna aula mastumun nisa adalah al-jima, bukan makna lain. Nah, ini karena hadis yang sah, yang sahih bahwa Nabi alaihissalatu wassalam menyentuh atau mencium salah seorang istrinya kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Ya. Menunjukkan bahwa ayat itu bukan menyentuh. Karena kalau seandainya menyentuh Nabi ketika kalau seandainya itu maknanya adalah menyentuh, niscaya Nabi ketika mencium salah seorang istrinya akan berwudu. Tapi Nabi tidak berwudu. Kenapa? Karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh dengan tangan tapi al-jima. Barakallahu fikum. Dan inilah pendapat yang benar insyaallah taala, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Demikian mungkin tentang masalah menyentuh wanita. Ayolah wa rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya adalah tentang hukum muntah atau ri'af, yaitu darah yang keluar dari hidung, yakni kalau bahasa Indonesia mimisan itu. Dan al-qalas itu sesuatu yang keluar dari lambung naik ke mulut, ya. Ini apakah membatalkan wudu? Di sana terdapat sebuah hadis, man asabahu qai au ri'af au qalas au madhi falyansarif falyatawadda. Barang siapa kena muntah, ya, atau mengalami muntah atau mimisan atau tadi keluar makanan dari atau cairan dari lambung, qalas atau madhi, terkenai madhi, falian sarif falyatawadda, maka hendaknya dia berpaling meninggalkan salatnya lalu dia berwudu. Naam. Tsumma liyabni ala salati, lalu dia melanjutkan salatnya, wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia ketika proses berwudu tadi meninggalkan salat lalu berwudu itu tidak berbicara. Naam. Hadis ini disebutkan terdapat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Majah, terdapat tiga sebab yang menyebabkan hadisnya dhaif. Ya, antara lain inilah riwayat Ismail bin Ayyash dari selain Syamiyin. Yang itulah riwayat yang dhaif, karena Ismail bin Ayyash jika meriwayatkan dari selain para muhaddis negeri Syam, maka riwayatnya dhaif. Nah, sebab kedua adalah Ismail bin Ayyash di sini meriwayatkan hadis secara mausul, ya. Sementara dia dengan periwayatan hadis yang mausul yang nyambung sampai ke Nabi itu menyelisihi para perawi yang lainnya yang meriwayatkan secara mursal, yaitu ada terputus dari tabiin langsung ke Rasul. Ini riwayat mursal. Ya. Siapa aja yang diselisihi oleh Ismail bin Ayyash? Ya, Abdul Wahab bin Atha, kemudian Muhammad bin Abdullah Al-Ansari dan Abu Asim An-Nabil. Demikian pula Abdul Razak As-San'ani. Ini semua sebagaimana dalam riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Sehingga Ismail bin Ayyash dia sendiri di sini periwayatannya dhaif karena meriwayatkan dari selain Syamiyin. Yang kedua, riwayat dia menyelisihi perawi-perawi lain yang lebih kuat, ya. Alasan ketiga atau sebab ketiga adalah pada rangkaian sanad ini terdapat Ibnu Juraij meriwayatkan dari ayahnya, padahal Ibnu Juraij tidak mendengar dari ayahnya. Sehingga sejumlah ulama menyatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif.
antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga Ad-Darqutni. Maka dari sini para ulama menyatakan bahwa ri'af atau ru'af, yaitu mimisan, ini membatalkan wudu. Ini pendapat Imam Syabi dan An-Nakhai dan juga Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuyah dan Al-Qamah. Ini juga diriwayatkan dari sejumlah sahabat, yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Mas'ud dan yang lainnya. Dalil mereka adalah hadis tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini dalilnya. Dan juga hadis wanita yang mengalami mustahal istihadhah, di mana Nabi memerintahkan untuk sholat, ya, dengan untuk setiap kali mau sholat itu berwudu terlebih dahulu. Sehingga apa? Ketika keluar darah mereka tidak sholat. Ketika mau sholat maka dimintakan berwudu dan menahan darah tersebut dengan kain, atau kalau tetap keluar maka tidak diizinkan, maka tetap diizinkan. Hanya saja apa? Ketika di luar itu dia tidak sholat. Nah, taib. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan dirinci. Kalau mimisannya itu banyak maka membatalkan wudu. Kalau sedikit maka tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Abi Hurairah. Pendapat ketiga menyatakan bahwa ri'af atau ru'af tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat Tawus, Makhul, Rabi'ah dan juga pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan merupakan salah satu riwayat dari Atha dan pendapat Ibnu Hazm. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Munzir, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan yang lainnya. Dalilnya adalah karena tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Hadisnya hadis dhaif. Ya, hadis yang menyatakan tentang masalah ini hadisnya dhaif. Taib, kemudian al-qai, sehingga wallahu alam pendapat yang rajih adalah pendapat yang ketiga. Kemudian qai, bahwa muntah, keluarnya muntah dari lambung ini membatalkan wudu. Inilah pendapat jumhur ulama, ya, berpegang pada hadis ini pula. Adapun ulama yang lainnya berpendapat bahwa keluarnya muntah tidak membatalkan wudu. Inilah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Thawr dan Ibnu Hazm. Ini juga pendapat Ibnu Umar dan Abu Hurairah, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian, dan insyaallah inilah pendapat yang rajih, yaitu tidak membatalkan wudu, keluarnya muntah tidak membatalkan wudu. Kemudian faedah berikutnya, bahwa keluarnya darah dari badan, demikian pula nanah, ya, yang biasanya itu keluar dari luka atau yang lainnya, ini tidak membatalkan wudu. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Al-Imam Al-Hasan al-Basri menyatakan, "Ma zaral muslimun yusallun fi jarahat jirahatihim." Kaum muslimin terus salat dalam keadaan ada luka. Artinya ketika luka tetap salat mereka dan tidak menganggapnya sebagai pembatal wudu. Yang berarti apa? Ketika luka itu keluar darah dan keluar nanah, dan itu tidak membatalkan wudu. Tapi mungkin itu yang bisa kita bahas di pertemuan kita malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.